0: Nazesi oso auden tulile naden tulinya
1: tenyas e tulai tanu do kin akan gel jam kwa dan barnamij gurenda rale na namagar ine kiri kan jin wale dan jin udin na man beleng kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga inges paletia al lomvezi erite big tabir ala kebal air iding na ye na kin odan nyedding den don akin ide na mazan jijiu al dulding wejang Azangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga kain na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregin. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi. Kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding way yang inna kanaji al kaing na salang akang. Ine lumpen kuro naman ni songage na ayeri si ayerbe si ini na iya na karabanya ding dendong akang. Ine nami sempal de kese lumpen si eri ala kebal air. Eri bi eri si nya ding alang kis deng ararang. Ji al dulding way yang asan jiu al lumpen iya ini jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asam bajeng iding na bele deng alaya kwa bajaleng elaying aliyei. Iringna kuring nyedding den dongake jaluling wejang ine asangin jalo lomving kuro al sasongake na lomvie azakwase salafi na ngie naskwase udonga tulange sfe abajeng dele ne starasfe nankuote la den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto gejew na kela aza nino akai manas nino ja nansing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiw lompinke kuro al sa somage na lombi al kuringan kuri na lombi aliyai al watanga nyedding dendong akai nang udonga nyedding es diram fi wala galiye na den kuri na sudo ataras fi asan elen jalonji al dulingwe jang alan lomfese ke sebege ja na belela kel jam azaye bereng tarasin asan en jalon aliye duli na udo anya den fi na jisi tewa nange ka tewa nan kwa kelaze al kusin na tewa na san sallafi ataga yeze irtabir ala erba
1: tulle merambain na dokti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiritu singo
3: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy in nelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi ina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrinjegi. Inna langiz beleng, neji yaba yase mwa al aba kwengku asa alba abalama ila lole jolo gal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofaliti na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga faliti lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari li lompin den kilman tuling. Alye kulding asin nyedding ki kilma tok tiyel nas ajaung elba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompin gis pali di ning.
1: Tule dok, mejiram bayin, nas dok gis ine tirik gis inang kelkeri ja. Na namagal ine dok itiri karin kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak diksi kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
2: Ine duo eridi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine nabaye al dulding wejang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuring an kuri nyedingi jial duldi jang wala ka al duldi ang azan iu lombin bele idala ba azan ka ki sey ngaw al sey na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudo a tulen ale fi alamba den bele la se se ei na den bele la se a ki kuinja nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale fi udo a ferja ke la la kwa nyedin a kainas gela gawena se ya ke leba abase je ya lombin ke ngudo a ferja ke la al nyedin e fi na udo a tar ragela lepi na di ngungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kuri ine ji ala duldi jang azan a lombe le se je jang kese ense na dembele la algese beleng albase azan bajiu a lomfi alke daldin dioni jisitewa kinudo nyedding a tabiri ese ala toeba azan elen jalung a kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg la duo za ba wanan pinga na sallabya idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwe la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngudo akela al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je ke se alamba tarasin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azan lom fi se a tulen di jalung na udo ha tulen akela se ja aliye na lom fi kwel a ji al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na kentu lenga kage algese jizipia.
1: Tulei, mayroon bain, nas inan tulei tirisingwa uwe taba na namagal uwe dorpada kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kage swalitia duong.
3: Kin ayanga ingis falda duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye do asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompifin kuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si. Nazi yidia do al lompifina kuwa kin inni nanjuru inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na as lomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansi ngasi ki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia idi ngna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi yung kuros pirtipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi ili anama pi na mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na ampali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nasutombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

bas la kõɛŋ a la baa go daŋ al diŋa torombole al diŋa torombole kerek bas al diŋa tolle a kundul naskau na ki al diŋa torombole al diŋa kit sikundul a sake daŋo ra tiili na dok naŋ si dok al diŋa kit kundul alaŋ gis kiŋa si dora tolle rowul alaŋ si kaŋ doŋa ki kuwa gerger ka nama ilayiŋ na ki na nama ilayiŋ na wuo al dine si piya kuwabe kuwasi ba diyeŋo ra ini naŋ kiyeŋo doŋa ini diti ne yeŋ kawe na kila utoŋa si gal ore a kerŋaŋ kuwas kaŋawo kila utoŋa al ore ditininge nama sasuŋa ge kidayiŋ al diŋa torombole namas al diŋa soŋo a kundul naskau ilayiŋ asaŋ kila utoŋa kerker ka kit al kayiŋe de kit al kayiŋa ge ba kila utoŋa diyo al kikau namas al diŋa ge al diŋa asa ore ditininge bas ila orenge delin oreŋa kerŋaŋ kuwas kaŋa ba ila ille a bas di jawli na kila al diŋan diyo nama ila oren si meke wala gal ila oren tari ke na nama dire tullen karik naskel kam lia nama suruŋa si kiŋu ila al di ay kuwa ila ba yei al kuwenkeriya gut namaraŋ do si kuwa kerŋaŋ al diŋa kau loŋa diŋ asaŋ kikayiŋ kerker ka

ki la nama en kwel alande en ratulle nin kwen garan jiduon bele siyasa jiwi ila nga zui balanje nas king si jengo marang ila nzi jiwi alangel nas ding si iriyo ki la dorasa jiwi nama kal ding si staure nja nas iriyo ki na nama kwen ande en ray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwan bele akawe baila en kawe asang ilim kiwi la nama kera na king si kawa nas irikaria ila nga kawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama jiwa wana jena ila duo inda lande loaybo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa yi na kere dok ila yin na ji duo jayi mwose ila duo si yani den jayi nga yeke al yesi ala piya inda lang awu piya inda lang yesi jayi wana uri kere ya nazi jayi jayi wana uri kere ya yele ya kela kwa angu doon asas lombo na ye donan kela kwa lei yele alama pingi na kela kwa si na kia ngala si irel ila yin na yeke ngala ngu doa kela si den ngara rengal bala kia ngala kare ila si nama ye na kwa nkere ya asa jayi ngu duo si ki tabu tabu les jayi ngu na uri kere ya ki na nama yin kwa yande rain karang ji ding ral dingi ala ji ti ding ala bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yang na abay sa ji sin ba jamal azam na ji ide na men ko ala nda ara tulle ning karang kwa be kwa alba ke ni dok alba ski mo da ke kia sa na ma ko na tulle ning ko ki no ku mo na kwa ititi elans ko na ke ngeli ititi puans ko na ke ngeli ititi ning ji ki na sik ke ngol dok ka ko na al ki kan da ni be ka nan ta na sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutariba na ki na main kwel alang uritka na ki kela kwang korang alien ka wenes ki ngasi enan kaimul alang kiro ka ngi na imbele ngara tulle ningu en karang alang ka gili en zan in erizi kampi na kampi alang si duos yengen na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli as a kwasi kengeri kiro bande ara tulle en karang Diarma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Sebab keinginan juga berkira sini mau mengingat sa Erika. Nampak kau tu yang orang sa Erika lepas tu mungkin ada dok zai. Ayanga, wenga, osdi, kuang tabung. Bang kumana kiza tak akam. Ki nakunga na duit nang. Kain kau nana juga. Kain fuang kau nana juga. Kain elang kau nana juga. Kain kurung kau nana juga. Kinyet nama juga dia. Nama kau kerana kai. Nasa kalau mana memang dua kira era nasi bilang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye nampak kita beli kutu begini manja mengal gerai najau dan gerai ye berisi nak kawal tebi erike apa tulen jono ya atau hanya dal kuat giring kau berkinggal kini asurungi kini nak kinsi nak kamu tiada nereme kau nama kamu tiada giring kau kiri nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa gasa nak kau ni nasi kau nak kenggal apa elesi guru la kira ye nama yang kami ngal arasai apa elesi gibes kira na mengamal gimese aba pugo si de pugo mara yena mengama jabal mara kinyet de meyenge ne kikwel ande ara tulen karang kingwa kaina kawe ne kikang de ara kereba kingota ngara insi na meyene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala leki si measka mbadu kereba enna mazungwa bidiem guroye aba sunjo kina dan buru mazungwa na ngiki mbele lo sa kiria kiki da bande ndiu kiro na mengkwel na kaota zinyet alang kain kitabaka kiro na den dio karoti na otan ko na nyet koron lage lorong lage roma lage nyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungo

Aite nama kali ni karing nama kala sekirkala nas aldi kirka na dok asang ing kalum king aldi nga asa kau asa otan tulen adiu king na kila otan si nama kwe alan tulen sekirkam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arabu aljarang na dok au nas daim bereng aldi nga asa tulen kelkam elaing alan sekai aldi nga adiu kaba na dok asang ing kalum aldi nga di asa sasonga kurage na nama elaing niki kwe alan si asa sasonga kau na dok asang ing kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang ing kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyang wata kehingi marang kwa kit al kiyang in sekunde na yung yeng lia alba kwa kerang isi kawe wa nan kwatan den ara kerengeri nama kela kwa si kurikulitia nan kwatenga alan si komia na dok asang ing kalum asa dok kwa kerang aldinga kawlonga di na bas gitsikaw asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irayi asa ki kwa kanan aldiya kaw marandok awuna sing kalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karing kiwuang kwa na ayla kinga sipya nama gala zikir kela nas aldi kirka

Indi dejang, ini kengkuan deng por porang algam ya kengkuadi, alam bas yang aja ni, loker, dua kali nama skinge, imba ilong, ngel jinjaming, asam bok kuah mang akin, naji day, din day nama duit ina kuan zri vale kirel, lekela kuah, nama skinge jauh.

0: 鸡，
1: 买嘛？那么人，几天得到人？我啦，送阿英的了吧？那么给我，都别。伊拉问伊，那不懂伊没灵？伊那拉龙吧，阿什么克瑞，光，马个，那该给他，几多，快，阿桑。Manga kai, nasing kaita kai, ni asabok waki. Indong nama ilong, ki awadeng ara jarang, mbela otong songa espaliti. Inggi espaliti, ji purdungo, nama jo nama skwang ya jo, loker, asabok wal ya loker jo, ji nama din tabung inke, dola asabok kingke. Jal bagi jenna tabu jang, jal bagi jenna ribi eriji jang. Ina pe apa? Marang apa? Unzilai jal, dolar bus. Ia le songa tak kiri. Ila ingne ya apa? Ina sporai ni. Nanti beli dia le kuitya. Ribi eri ni ya nasi palat itu war main. Adit alam ni kagul. Nanti hendar apa? Ding iya. Beli spaliti. Kerbau songa sulingiti. Udang songa spaliti, kau yang itu al berubah ini mungkin berakur orang melia, alki keng iang aw, darah dok, jiban dini tabung inja, imbele, siam bela hawa leba, al porang uo ingkwa, malam bos kuang kaita ke, malam bos kuang mang ke nak kain kaita, nama elong ya duin jaru, ingiru otos songa spaliti, dek, gis beleng ki. Anmu doki kuang arah tesingkang. Enam lombalan ki kuang keringkang, nak kuah dah entabung. Wanah lombalan kuah, yang gana tulen kawi, neki nai sulumring. Wanah enam lomba, alang kuang karabage, nak tulenage, neki kain ni jitage. In, nama ingis baliti, kuah alnyat arage. Alnyat arakang ki kuang marang in, bakain kurulei. Kan kurole, kan kurokan yusur, nama utka al asangki kuang, otang arakai tesin, adang cukwa manga kai, kirok namus manga kai, abos kwa kaita kai, kirok namus kaita kai.

inala nama ilong alba arrakan tesin arrat tesin inalong ba kali ame min jale jale se arrakan ba dua kebal duang iri dua kebal duang dui kwanyetin ba arrage ni alba biswalong marang arran jamba ke kwang abaji jukoja ilangi na pora dok ingam nga juku juku denda.

Nga sing, di win sita bawa, nulin jawa, ke maa ang kwaya kaita, al indi ukriya sa kuingi. Lakin kuingi jarunga, ila siyaibo. Ila ingi, na kwe, badeng iya ba ilay, al yasikiri. Ila impal, ya diwo akibo. Ya diwo akibo, ila impal. Nama ilong, ine asang ingkalung, ji, al deyang. Dei dua belon dei yang, ba awun dia endar yang dei. Kuakrangan karen tang orang juro, kuakrangan darang lejan ni bok. Elai ngum, naban jenny, nama jau, nama jundi, nama jenny nama jau nama jundi, nama jenny nama jau nama jundi, nama kuang karen tak pisin ja. U bayatan dia endar nanti pis, kemang gua. Nakita bantuan yang sedo pis ya bang kerengin yang sedo pis ya ye bay mat al din tamung inja dei al bay yai na kirel na lo bilo al ba kiri kwa saba dei inge inalang namas jai ing ule kain kwa galda sa suang kawe na ing galda al chikaw galda ho jursi dai wo mitil ingala ai sikin ase gundi na khiasis beleng enalom bal hoel in el nasqua tullen maindeng ar karul ai imitil se arang kwa kain kwasi kasing pali elang imitil namo kain wo elang karul alang utka na tabung inja dei kwasa ke bot todok alam malil ne leo yun ne nyenge din de no bun na kwalya urung arano buto wenga kwalya na maski ma anja wala din de no wenga kipuro ela u namu unse na enalom balpi marang ki alkain tumu buto yi na kain tumu lo idli nyen skia kalumba al kio nama ela yi na kotenga lankain wo mitila tabung kai namu kwajur sankain mitila kel Erna sini dia angker ni tuwa jalan bawa la tengah dia angaran jalan bawa dengis angan. Nama jauh ni jendel ni king, barang asin ni king orang kuan king kan si, ke ota jur sat jirsing. Hei kan mu dua yang alamus jo, sabat alamus jo alam kui. Ya iya, sabat alamus jo alba kuala alba bang erguin dia, marang, pora mitil le, elasiai ba, elapiai, elain, nadei. Bang bun nelia urung madil ya do suru arang elle nama el kiren tebutok keladi lewa ali bunu urung nama kidong bawe kol da indio dual to indio isindio ngalindio nama jumonas kwa oke ya kwetok nama oki kideng yang ingel duk inalang nama jumonas tur ke pisimbia dei nama sai ne kirel ki purong tong Barapatai, cari singkaya, na dok mitil ker, dia arah karang, na marang mitil arah tu leh marang, kuing ala, alung ulu ajur sakawa, au, dan day nama dan darike, dan kailo.

na ete nama dani tildike na kuelala nde question na maembeleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelala nde question na maembeleng alang lompi tareja alamba den kwesi seyel lompi tok nas adeng kawe alangi kingasi kangi tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyang nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injau nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kelim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea. Kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy. Nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawe bas jain di kwang kaini. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kaini. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kaini.

ini kideng dora it ala tetalewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelombing kwei lia lompi namadaing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangising apa papia namagi donga ini ide yi kali asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang chitan inkwa alang gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na neye nama dien ungi na tetale wai na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jeim kang kwa kerngang ere nansing kelma dulte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgungo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng jiwi eri iting allompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den ara jarangsi na kelkam alang zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na den ara kerengel den kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na den ara karang den kwe algis argiti alang sekei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na den ara kerengel alang den kwe si sekel na lompin tari ayninkaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti ala lokagil na den ara kerengel al lompi sise kel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngara kerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngara kerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi kingasi kuro songwa ini alang deng ara kerengel lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu na deng ara kerengel lompi kingasi kuro kit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti lompi kingasi gi kurukit ini alang kalu na den ara kerengel nangin kurukit ini alang lompi na kingasi gi dok kurukit ini alang lompi si sekel

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal asker kala naskaiti dan barnaamij belekin mitille nas gal ari ker kala adegen kirsimo na kidok inkwa dan barnaamij belekin mitille asa longa dingan kwa kerangal dingan kundul nasko asan kerker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete numene karing namagal asker kala nas aldi kel wala gal mitil dikel ande en kisimo na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in bere mitil intino kuel anan giren kan ka gire beren nama embeleng lompingwe kinasi gis berenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lompi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila doran kikin unganyet walagal kwa ki kin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Ndiyan belen jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing in. Nama kien udonga jitangan jasi le karakawel nama kiyongotanga walagal udonga jitanja le karakawel lomping eres jeyngo itsi jabong ala yekwel bagin jundi nas den kwen se jeynga jalum nama ki se jey ilayin alang si jobong na lomping jaying diwo ele jo jinsi nama den si seyumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aipi. Nina alba lompi kweli. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kweli.

aboji gwel alang din zursi yitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi jwenyi lompi basing ela kien udonga tule adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulangasi ja abas aba jwel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kwen ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi king jitangale karanjamwebo aba lom kwen kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelawa aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jebo aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwezi lompin kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejeyi asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejeyi ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.